matene pala namanga pande kapande mwila matene pala mone eh